0: Radio 4MW, 1260 AM. Medibo Wakbo Wakbo. Markai, Markai. Aku yang buatkan.
1: You're tuning in to The Drive Show on Radio 4MW from